Shalom, selamat pagi sahabat, selamat berjumpa lagi bersama dengan kami. Inilah The Station of Salvation, radio itu sahabat Anda yang kami pancar luaskan dari studio kami, Jalan Mugas Dalam K4 nomor 9 di kota Semarang. Saat ini kami kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, tanggal 2 Mei 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Mari sahabat, kita satukan hati, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari baru, kesempatan baru. Radio Ictus boleh kembali mengudara lewat 96.5 FM. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Kami tetap menyerahkan seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan untuk kembali kami berada di udara dengan penuh, dengan sempurna. Semua itu adalah karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang akan menolong terus segala usaha yang sedang dilakukan dan dikerjakan agar kami boleh menjumpai seluruh pendengar kami dimanapun juga mereka berada. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur juga untuk campur tangan Tuhan di dalam pemeliharaan seluruh peralatan kami, pemancar kami, dan penyusunan seluruh mata acara sepanjang hari ini. Engkau memberkati setiap narasumber dan juga hamba-hamba Tuhan yang akan ikut ambil bagian di dalam pelayanan sepanjang hari ini. Bapa, kami juga menyerahkan seluruh sahabat-sahabat kami yang dengan setia memberikan kasih dan perhatiannya demi untuk kelancaran pelayanan Radio Ictus ini, baik lewat daya, dana maupun doa-doa mereka. Tuhan, Engkau memberkati sahabat-sahabat kami dimanapun juga mereka berada. Dan biarlah kasih Tuhan tetap selalu mengalir dalam kehidupan sahabat-sahabat kami dan kami semuanya. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan yang mengasihi kami sekalian.

16 ayat pertama sampai 33. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran, daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili mulutnya, tidak berbuat salah. Timbangan dan raja yang betul adalah kepunyaan Tuhan.

adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan.

memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan. Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Apa kabar nih sahabat? Kita sudah di bulan yang baru. Kalau kemarin tanggal 1, sekarang tanggal 2. Ya, bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Semarang ini. Selamat ulang tahun ya semuanya yang lagi gabung di 96.5 FM. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaannya, karena Dia adalah Tuhan yang maha hadir, baik di waktu kita dalam keadaan sukacita maupun duka cita, susah dan senang, kita tidak pernah sendirian. Kita mengucap syukur karena Tuhan selalu menjadi teman yang dahsyat, yang setia, yang terbaik untuk kita. Oke, selamat pagi, dan biarlah kita mau mengucap syukur untuk segala kebaikan yang boleh kita alami dan kita terima sampai kita memasuki bulan yang baru di tahun 2026 ini. Tuhanlah yang akan menuntun perjalanan hidup kita ke depan.

0: Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ucapkan syukur dalam tiap keadaan. Dengarkan terus
1: 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
2: Ya, selamat pagi. Selamat mempersiapkan diri untuk tugas pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada Anda, sahabat-sahabat Iktus, guru-guru sekolah minggu, para pembimbing rohani remaja, pemuda, dan biarlah apa yang sahabat lakukan dan kerjakan, semuanya itu oleh karena anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memakai dan memperlengkapi setiap sahabat untuk menjadi saluran berkatnya. Ya, selamat pagi juga bagi sahabat-sahabat yang baru masuk ke kota Semarang dan mungkin akan mengadakan pelayanan di sekitar kota Semarang ini, atau mungkin sahabat akan beribadah bersama dengan orang-orang yang sahabat Anda, yang sahabat kasihi, entah itu sahabat ataupun anggota keluarga besar Anda. Selamat datang di kota Semarang, dan biarlah apa yang Anda lakukan dan kerjakan semuanya memperkenan hati Tuhan. Oke, sebuah lagu segera akan saya hadirkan untuk semuanya. Ya, bagi sahabat-sahabat yang akan beribadah di gereja Anda masing-masing besok, selamat mempersiapkan diri juga, dan biarlah apa yang Anda lakukan dan kerjakan semuanya memperkenan hati Tuhan.

Ya, selamat pagi juga untuk seluruh anggota paduan suara, vokal grup, penari tamborin, banner, pemain musik, song leader, singer. Selamat mempersiapkan diri untuk tugas pelayanan Anda besok di gereja Anda masing-masing. Oh ya, hati-hati lu ya. Nanti sore itu akan ada acara besar di kota Semarang, Semarang Night Carnival, yang dimulai pukul 17.05 sore. Rutenya dari Balai Kota Pemuda menuju Pandanaran, lalu sampai ke Simpang 5. Jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin menyaksikan acara besar ini sehubungan dengan hari ulang tahun Kota Semarang, silakan rutenya dari Balai Kota Pemuda Pandanaran sampai berakhir di Simpang 5. Dan bagi sahabat-sahabat yang harus berangkat latihan, hati-hati dengan jalan-jalan yang pasti akan menjadi padat dan mungkin ditutup ya. Ya, selamat mempersiapkan diri. Dan bagi sahabat-sahabat yang tidak dapat mengikuti acara ibadah raya di gereja Anda masing-masing, jangan khawatir, besok pukul 9 pagi, pukul 6 sore, dan pukul 7 malam kita akan udarakan acara ibadah raya di beberapa gereja yang ada di kota Semarang ini. Sahabat dapat mengikuti dari rumah dan sahabat dapat memperoleh berkat dari acara-acara itu. Ya, selamat pagi. Selamat beraktivitas hari ini. Selamat menikmati hari Sabtu yang pertama di bulan Mei.

0: Mari sahabat kita berikan waktu kita selama 30 menit ke depan ini untuk bersama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan bersama hambanya Bapak Pendeta Antonius Yulianto dari GIA Dr. Cipto. Dari studio Elizabeth ucapkan selamat mengikuti, Tuhan memberkati.
1: Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera buat semuanya. Mari kesempatan ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan bacakan dari surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai 34, demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu kita merayakan Jumat Agung Paskah, bahkan beberapa hari lagi akan merayakan kenaikan Tuhan dan juga Pentakosta bagi jemaat yang merayakannya. Karena ada gereja yang tidak merayakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lah, Bapak Ibu Saudara, seringkali di dalam event-event rohani atau kristiani kita ini lakukan euforia, senang bisa memperingati, merayakan. Apalagi kalau Natal, Bapak Ibu Saudara. Dan biasanya kalau Natal itu gereja penuh dengan orang-orang percaya. Setelah itu ya kembali seperti semula, aras-arasan, kemudian tetap saja hidup dengan segala tantangan, problematika hidup yang seolah-olah tidak ada solusi. Hidup tetap saja yang hidup dalam dosa, terus tetap menjalankan tabiat-tabiat dosanya. Lah, kebenaran firman ini, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan. Di dalam ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Lah, semuanya itu apa? Ayat sebelumnya tentang pengharapan anak-anak, Bapak Ibu Saudara, tentang pengharapan manusia, juga termasuk tentang pengharapan anak-anak Allah, orang-orang yang percaya di dalam menjalani hidup ini. Itu di dalam ayat 22 dikatakan, seperti orang yang sakit bersalin. Karena saya pria, tentunya saya tidak merasakan yang namanya sakit bersalin itu seperti apa. Tetapi katanya, Bapak Ibu Saudara, itu sakit. Bahkan saya pernah ditelepon jemaat karena mau melahirkan dan kesakitan sedemikian luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, sampai saya ditelepon dan minta didoakan. Katanya sih waktu kesakitan kapok, Bapak Ibu Saudara. Tapi begitu ketemu lagi, anaknya sudah nambah. Nah, lepas dari cerita saya ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah realita yang seringkali dihadapi oleh banyak orang, termasuk orang Kristen. Hanya hidup dalam sebuah euforia, kekristenan hanya sebatas sebuah agama, kepercayaan saja. Makanya penulis surat Roma ini ingin mengingatkan bahwa di dalam hidup kita sebagai orang percaya bukan sekedar sebuah liturgi atau aturan atau tatanan-tatanan gereja saja, tetapi saat kita percaya
2: bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah yang datang ke dunia, mati, bangkit, naik ke surga, bahkan nanti memberikan Roh Kudusnya dalam sebuah perayaan. Maka saya katakan nanti, Bapak Ibu Saudara, tetapi Roh Kudus sebenarnya sudah dicurahkan. Pesan apa yang melalui firman ini akan disampaikan, Bapak Ibu Saudara? Dan melalui kebenaran firman ini ada dua hal yang Tuhan ingin ingatkan kepada umatnya pada waktu itu, jemaat di Roma, juga ingin mengingatkan kepada setiap kita yang hidup pada zaman ini. Yang pertama, di dalam ayat 32 dikatakan begini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Artinya, Bapak Ibu Saudara, saat kita percaya kepada Tuhan, kita tidak cuma menerima kasih karunia keselamatan dalam hidup kita, tetapi Allah juga menjanjikan segala sesuatu di dalam kehidupan setiap kita yang menaruh harap percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan, Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah mungkin, ada sebuah pertanyaan yang Allah sampaikan, bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama dengan dia. Artinya, Bapak Ibu Saudara, saya coba berikan contoh yang paling

Masalah finansialkah? Masalah tantangan dan tekanan hidupkah? Mungkin bisa jadi masalah kesehatankah? Allah itu sanggup, bahkan Dia sendiri yang berfirman, Dia adalah Jehovah Rapa, Allah yang menyembuhkan. Dia Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Dan ada banyak pesan-pesan dan janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan, Tuhan sediakan untuk setiap kita yang menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Pesan yang pertama, pastikan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi zaman yang ada, jangan pernah kita goyah. Kita punya Bapak yang sayang sama kita. Karena sayang dan kasihnya, Dia rela untuk menyatakan diri dalam rupa manusia, dan Dia mati untuk menebus kita. Bahkan di tengah-tengah kematian dan kebangkitannya, Dia siap sedia untuk menyediakan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia di dalam hidup ini. Ini hal yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang tidak kalah menarik dan dahsyatnya, ayat 34 dikatakan begini, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu saat datang ke dunia, mati, Dia bangkit, kemudian tidak cuci tangan. Dia masih menyatakan diri sebagai pembela bagi kita di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Lah, pembela itu apa sih? Saya sempat googling di Google, Bapak Ibu Saudara. Itu pembela itu di dalam bahasa aslinya, dari bahasa Yunani-nya disebut parakletos. Lah, parakletos itu apa? Parakletos itu artinya pendamping. Kita pernah mendengar bahwa Allah itu menyatakan diri sebagai Allah Immanuel. Dan itulah, Bapak Ibu Saudara, Allah yang mendampingi kita. Allah yang menyertai kita. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Janji itu pernah disampaikan kepada Yosua, kemudian dinyatakan lagi di dalam surat Ibrani, bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan, membiarkan kita. Dan bukan cuma diam, Bapak Ibu Saudara. Kalau disertai kemudian Dia diam saja, ya buat apa? Tetapi Alkitab mencatat Dia mau jadi pembela buat kita. Lah, pembela itu artinya apa? Orang atau pihak yang melindungi, mempertahankan, membantu, atau menjaga seseorang atau sesuatu dari bahaya, dari serangan atau tuntutan. Nah, arti pembela itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Membantu, menolong kita, menjaga kita. Dan ada pesan banyak tentang pembelaan, Saudara. Dia membela buat setiap kita. Nah, itu janjinya Tuhan, Bapak Ibu. Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Dia tidak kemudian mendiamkan kita. Firman Allah memberikan catatan, Dia mau menjadi pembela di dalam hidup kita. Dan saya akan sampaikan secara umum saja tentang membela, Bapak Ibu Saudara. Membela itu punya pengertian memelihara. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ketujuh, mungkin kita tahu ayat itu, apal, tapi mungkin tidak mempercayai, saya tidak tahu, tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara percayai firman. Dikatakan, janganlah kamu khawatir, sebab Allah itu yang memelihara kamu. Lah, Bapak Ibu Saudara, memelihara itu tahu nggak artinya? Nah, saya mau coba berikan gambaran yang paling mudah buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian punya
binatang peliharaan.

atau mungkin tumbuh-tumbuhan peliharaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa yang kita lakukan? Yang pertama tentunya merawat. Merawat itu berarti, Bapak Ibu Saudara, coba kita gambarkan tentang perawat. Berarti Bapak Ibu Saudara tidak dibiarkan sampai binatang itu sakit. Makanya ada yang divaksin, ada yang dikasih obat, bahkan Bapak Ibu Saudara ada yang dilakukan perawatan secara rutin supaya kebersihannya terjaga. Nah, itu dirawat, Bapak Ibu Saudara sekalian, dirawatnya. Nah, apalagi kira-kira kalau memelihara, Bapak Ibu Saudara, dikasih makan enggak? Pastinya dong, kalau enggak dikasih makan, yaitu namanya bukan memelihara, itu bertindak sadis penganiayaan, Bapak Ibu Saudara. Dan enggak berhenti sampai di situ. Saya coba munculkan pertanyaan lagi. Kira-kira Bapak Ibu Saudara kalau memberikan atau menyediakan atau membeli makanan buat binatang peliharaan, dibelikan hari itu untuk hari itu atau disediakan paling tidak sehari ke depan, 3 hari ke depan, 1 minggu ke depan, atau mungkin bisa 1 bulan ke depan. Yang pasti, Bapak Ibu Saudara, menurut saya, menurut pengalaman saya, kita akan belikan hewan peliharaan kita, binatang kesayangan kita, makanan mungkin, Bapak Ibu Saudara, bahkan jarang dilakukan untuk 1 hari ke depan. Bisa jadi 1 minggu, bahkan 1 bulan ke depan. Lah, Bapak Ibu Saudara, bukankah Allah itu adalah Allah yang menyatakan, tadi sudah saya singgung, Geopacire. 1 Korintus 2 ayat 9, kita juga seringkali mendengar ada pujiannya. Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hati orang, itu yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau tentang menyediakan saja, ya, tentu Allah menyediakan bukan hal-hal yang tidak kita sukai. Contoh, seorang ibu yang menyediakan makan atau makanan buat keluarganya, kira-kira yang diingini atau yang dikehendaki atau yang disukai? Tentunya, Bapak Ibu Saudara, tiga-tiganya, ya. Enggak mungkin Bapak Ibu Saudara atau ibu-ibu khususnya menyediakan makanan buat keluarganya itu makanan yang tidak disukai suaminya, tidak disukai anak-anaknya. Ya, kenapa enggak mungkin? Ya, pasti enggak dimakan. Syukur-syukur kalau cuma enggak dimakan, Bapak Ibu Saudara. Lah, kalau tiba-tiba dibuang, Bapak Ibu Saudara, sudah tahu tidak suka, masih dimasakkan. Wah, itu berarti sudah berulang kali, Bapak Ibu Saudara. Sudah tahu enggak suka, terus dimasakkan makanan-makanan yang tidak dikehendaki, yang tidak diinginin, yang tidak disukai keluarganya. Lah, buat apa repot-repot tenaga, repot uang, repot juga kompor gasnya. Kalau pakai gas, kalau pakai listrik, Bapak Ibu Saudara, tidak hemat listriknya. Apalagi barang-barang sekarang mulai, sebagian besar mulai naik, Bapak Ibu Saudara, mubazir, sia-sia. Nah, itu tentang menyediakan. Memelihara berarti menyediakan makanan untuk beberapa hari atau minggu ke depan. Pertanyaan yang lain, Bapak Ibu Saudara, kira-kira memelihara, Bapak Ibu Saudara, dijagain enggak? Ibu-ibu punya tanaman ini, wah, anggrek kesukaan, bunganya bagus, ya, atau bunga yang lain, tumbuhan yang lain, tiba-tiba tetangga itu senang melihatnya, kemudian mau dipetik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atau anak-anak mau potong bunganya, Bapak Ibu Saudara,
Kira-kira Bapak Ibu Saudara yang punya tanaman, yang punya peliharaan, kalau itu anjing atau kucing dilempar oleh anak-anak, kira-kira Bapak Ibu Saudara diam atau kita paling tidak memberitahu untuk tidak boleh dilempar dengan batu atau dengan apapun? Pastinya Bapak Ibu Saudara, kita akan ingatkan bahwa apa yang mereka lakukan untuk menyakiti, untuk merusak binatang atau tumbuh-tumbuhan peliharaan kita, tentunya tidak boleh. Lah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita ini punya pembela, dan pembela kita ini Bapak Ibu Saudara juga sekaligus sebagai penasehat. Makanya juga pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara diingatkan, dinasihati melalui firman Tuhan, bahwa hey, kita ini tidak hidup sendiri. Hei, perayaan-perayaan hari raya Kristiani bukan sekedar sebuah euforia, tapi itu semua Allah sudah lakukan. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus sudah diberikan buat kita. Untuk apa? Karena Yesus harus kembali kepada Bapa. Dia memberikan Roh Kudusnya, Parakletos, untuk mendampingi kita. Dan sebutan salah satu dari Roh Kudus adalah Roh Penolong, yang artinya Roh Penolong itu adalah sebutan itu tergantung dengan apa yang dilakukan. Lah, saat disebut sebagai penolong, maka salah satu pekerjaannya adalah menolong. Menolong siapa? Setiap kita sebagai umatnya. Mari Bapak Ibu Saudara, ada banyak pesan yang sebenarnya bisa saya sampaikan, dan itu tertulis di dalam firman Tuhan. Tetapi dua perkara ini yang saya ingin pesankan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mau sama-sama. Untuk apa? Untuk kita mau berharap kepada Tuhan, kita mau mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, sehingga apa yang Tuhan janjikan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita sekalian. Amin.

0: Mari kita berdoa. Bersyukur buat kesempatan ini, kalau Tuhan boleh kembali mengingatkan kami, memberikan kami pesan melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan terus mengingatkan kami, dan Tuhan yang akan menolong kami, supaya kami boleh terus belajar bergantung, berharap kepada Tuhan di dalam menjalani hari-hari dan hidup yang harus kami jalani. Terima kasih, kami bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin.
1: Demikianlah sahabat sekalian, telah kita ikuti acara firman untuk Anda bersama hambanya Bapak Pendeta Antonius Yulianto dari GA Dr. Cipto. Kita akan berjumpa kembali

birthday, happy birthday, selamat ulang tahun sahabat yang berhari jadi tepat hari ini 2 Mei. Siapa aja? Ada 18 nama yang sudah tercatat di sini. Tapi saya ucapkan juga selamat ulang tahun untuk semua. Semua pendengar radio itu, khususnya warga negara Kota Semarang. Warga Kota Semarang ya, semuanya selamat ulang tahun. Kota Semarang merayakan hari ulang tahun hari ini. Nanti sore ada acara besar yang akan menutup beberapa jalan. Tapi Anda bisa menyaksikan itu mulai dari Pemuda, Pandanaran, lalu sampai ke Simpang 5. Tentunya acara yang sangat spektakuler. Oke, selamat pagi, selamat berhari jadi. Hari ini 2 Mei. Ya, sebuah lagu sudah saya siapkan untuk semuanya yang berhari jadi hari ini, baik yang sudah tercatat di sini maupun yang belum tercatat di sini, yang Anda kepingin setiap hari ulang tahun Anda, nama Anda disapa dan dibingkisin lagu-lagu indah sebagai hadiah ulang tahun, boleh loh Anda kirim WA di 081 745 0596, atau telepon di 024-83-13-611. Nanti nama Anda saya catat, dan setiap tanggal 2 Mei Anda akan disapa. Oke? Okay? Ya, sebuah lagu segera saya hadirkan untuk semuanya, seluruh penduduk Kota Semarang. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan-Nya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ektus, sahabat Anda.
1: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Ya, saya akan menyapa nama sahabat-sahabat yang sudah tercatat di sini yang berhari jadi tepat tanggal 2 Mei. Ada Ibu Susana Indriani di Magelang. Ini harus dengan internet nih ya, harus live streaming. Ibu Susana Indriani di Magelang dengan nomor monitor 219 di Kota Magelang apa di Jalan Magelang nih. Oke, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ibu Ronauli Pangaribuan di Bulustalan dengan nomor monitor 2061. Ibu Ronauli Pangaribuan. Lalu ada Ibu Budi Lestari di Lempong Sari Timur 5. Ibu Budi Lestari di Lempong Sari Timur 5, nomor monitor Ibu 1649. Di Bukit Permata Puri Blok H3 ada Ibu Esther Suparni dengan nomor monitor 3736, Ibu Esther Suparni. Lalu di Beringin Asri ada Ibu Esther juga, tapi Ibu Esther Susilowati. Ibu Esther Susilowati yang berhari jadi hari ini ya. Ibu Puji Sri Lestari di Purwosari 2. Ibu Puji Sri Lestari di Purwosari 2 dan Ibu Kustini di Sawah Besar. Ibu Kustini di Sawah Besar. Selamat berbahagia, selamat berhari jadi sahabat-sahabat sekalian dan tentu saja Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk sahabat-sahabat. Sahabat, semakin panjang jalan hidup yang kita tempuh bersama Tuhan, semakin banyak kisah pemeliharaannya yang dapat kita ceritakan. Jadi sahabat, ketika Tuhan mempercayakan usia lanjut kepada anak-anaknya, itu bukan tanpa tujuan. Bukan cuman asal hidup, melainkan untuk menjadi saksinya kepada generasi yang mendatang, agar mereka juga mengikuti teladan dan jejak langkah iman para orang tua yang senantiasa berpaut kepada Allah. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, semakin setia kepada Tuhan, dan tentunya kita mau menjadi pelaku firman, sehingga kita boleh menjadi saksi Allah untuk generasi yang mendatang. Ibu Susana Indriani di Magelang, lalu Ibu Ronauli Pangaribuan di Bulustalan 4, Ibu Budi Lestari di Lempong Sari Timur 5, Ibu Esther Suparni di Bukit Permata Puri Blok H3, Ibu Esther Susilowati di Meringin Asri, Ibu Puji Sri Lestari di Purwosari 2, dan Ibu Kustini di Sawah Besar. Damai dan sejahtera Tuhan tentu menyertai sahabat-sahabat sekalian. Ya, ada salam nih dari monitor setia kami, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Yuni, Ibu Rini, Bapak Daniel Hongbun, Ibu Elisa Novita, Bapak Agus yang ada di Telokosari, Pak Suradi, Pak Sutopo, Ibu Wijayanti, dan Ibu Maria. Semuanya mengharapkan yang terbaik untuk sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini. Tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan, dan Tuhan memberkati.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
2: Aduh, Bu, badan pegel semua. Asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
1: Lah mbok diolesi minyak morkae to, Pak? Pak.
2: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
1: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
3: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Ya, kembali saya harus menyapa nama sahabat yang sudah tercatat di sini, yang berhari jadi tepat hari ini 2 Mei. Ada Bapak Lim Ho Sun di Krakatau Gang 7 dengan nomor monitor 671. Bapak Lim Ho Sun di Krakatau Gang 7. Lalu ada Bapak Dani di Capaian Demak di Jalan Pemuda dengan nomor monitor 892. Bapak Dani di Jalan Pemuda Capaian Demak. Lalu ada Bapak Eko Handoyo di Gedung Batu Tengah Gang 4. Bapak Eko Handoyo di Gedung Batu Tengah Gang 4 dengan nomor monitor 1280. Lalu yang berhari jadi juga Bapak Timotius Rofix Rahmawan di Candi Pawon Selatan Gang 7 dengan nomor monitor 3128. Bapak Timotius Rofix Rahmawan di Candi Pawon Selatan Gang 7. Hari ini yang berhari jadi juga ada Saudara Eko Joko Purwandio di Bukit Seruni 1. Ini udah sampai di tempat kerja enggak nih? Di Panti Wiloso Dr. Cipto. Juga yang di Panti Wiloso Dr. Cipto ada Saudari Marceline Hendrina. Benar ya? Saudari Marceline Hendrina di Ngemplak harusnya. Tapi ini mungkin sudah sampai di tempat tugas ya, di Panti Wiloso Dr. Cipto. Sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini, tujuan hidup kita bukan demi kenyamanan atau kesuksesan pribadi kita, akan tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Pandanglah hidup secara demikian, maka tidak ada hidup yang tidak berguna. Sebaliknya, setiap hidup dapat menjadi alat yang berguna bagi kemuliaan Tuhan yang kekal. Setiap hidup pasti berguna bila diberikan menjadi tempat Tuhan berkarya. Selamat pagi, selamat berbahagia, selamat berhari jadi Bapak Lim Ho Sun di Krakatau 5, Bapak Dani di Capaian Demak, Bapak Eko Handoyo di Gedung Batu Tengah 4, lalu Bapak Timotius Korfix Rahmawan di Candi Pawon Selatan 7, lalu ada Saudara Eko Joko Purwandio dan Saudari Marceline Hendrina yang hari ini bersama berhari jadi. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati sahabat-sahabat semua, dan ada dukungan doa dari sahabat monitor setia Randy Iktus, ada Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, lalu ada dari Ibu Elisa Novita, Ibu Rini, Bapak Daniel Hongbun, Pak Agus di Telokosari, Pak Surandi, Pak Sutopo, Ibu Wijayanti, dan Ibu Maria. Semuanya mendoakan dan mengharapkan yang terbaik bagi sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini. Dan tentunya harapan saya, Bapak Ibu sekalian akan terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memberkati perjalanan hidup sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini. Dia yang telah menebus kita, dia juga yang memperlengkapi hidup kita.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

0: Nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
2: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M Plus.
1: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M Plus? Piye toh iki?
2: Aduh, Nenek, ini 3M Plus itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali, menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember,

0: memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan mengganti pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
1: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus.

Hari jadi hari ini ada mana nih tadi? Ada saudari Christine di Kampung Batik, lalu saudari Umi di Mbranjangan, saudari Dewi Gunawan di Ungaran, saudari Listi Aryani di jalan apa itu ya? Di Kampung Kali pokoknya. Ya, lalu ada saudari Grisela Santoso di Turangga. Selamat pagi, selamat berbahagia, selamat berhari jadi saudari Christine di Kampung Batik, saudari Umi di Mbranjangan, saudari Dewi Gunawan di Ungaran, saudari Listi Aryani di Kampung Kali, lalu ada saudari Grisela Santoso di Turangga. Selamat menikmati hari indah ini dengan hati penuh ucapan syukur, dan biarlah Tuhan yang terus akan memimpin perjalanan hidup sahabat-sahabat semua, sehingga sahabat menata kehidupan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Hari ini yang berhari jadi sahabat Facebook kita ada Merika Ayu, Sariani, Eli Shalom, Stella Eveliana, dan Thomas Teditan. Selamat berbahagia, selamat berhari jadi. Tetaplah terus melangkah karena kasih Tuhan yang selalu akan menopang. Selamat berbahagia Merika Ayu, Sariani, Eli Shalom, Stella Eveliana, Thomas Teditan. Ya, Anda mendapat salam dari Iim Handoko, Nancy Pandinata, Titik Pratini, dan juga Sophia Yonatan. Mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan mengasihi, memberkati, dan sukses selalu. Sahabat juga mendapat salam dari monitor setia kami, ada Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Elisa Novita, Ibu Rini, Bapak Daniel Hongbun, Pak Agus yang di Telokosari, Pak Suradi, Pak Sutopo, Ibu Wijayanti, dan Ibu Maria. Kami semua mengharapkan yang terbaik untuk sahabat-sahabat semua. Tetap sehat, tetap setia, dan semangat mengiring Tuhan Yesus Kristus sampai Dia datang kembali. Sahabat, rencana Tuhan lebih baik dari rencana sahabat. Ketika sahabat sedang gagal atau mengalami jalan buntu, percayalah Tuhan punya rencana yang lebih baik dan terbaik untuk sahabat. Selamat berbahagia, selamat berhari jadi, damai dan sejahtera Allah tetap menyertai sahabat semua. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang sudah telepon, yang sudah WA, yang sudah gabung di Facebook pagi hari ini semuanya. Terima kasih. Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat semua.